0: Yunnan Sense Boy Sumla Kungs Prada Jungpo Gaku Mukomui Spoy Naga Ai
1: Yunnan Sense Boy Sumla Kungs Prada Jungpo Gaku Mukomui Spoy Naga Ai
2: Shiga Mudat Nga Ai Kop Nua Punani Mukomui Spoy Adian Baidura Ai Nego Kanshon Rang Ai Ndalang Na Mukomui Spoy Adian Ta Antie ina mongdo na lo amyong sha ni mgyeb za khu shgon lu khungga jo khat ai mokhon ni